0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི མམང མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སྲོག དང རྒྱུ ནོར བདེན བཞག ལ འགན ལེན བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད ལི ཆང གིས ཆང གོ མཛུབ དོན གནང བའི སྐོར དང
2: ཞི ཅིན ཕིན ཅི ལོ ཉི སྟོང ཉི དྲུག ལས ཧྲང ཧེ མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཝ ཚོ ལ ཞིག རྒྱུ མ ཟུལ ཅི ཨར ཅི སི སི ཐན དང ཨེ ཅིབ ལ རྒྱུ དོན ཚམ རེ ནང རྒྱུ སྐོར
1: ལི ཆང གིས ཧེ ལུན ཅང དང ཅི ལིན དུ དག ཞིབ གནང བའི སྐོར དང
2: ཀྲོ ལུ ཅི ཡི རྒྱུ ཡོང མམང ཐི ཚོ རྒྱུ ལས ཡོན ལན ཁང གི ཚོན དེ སར ཞིག ཐིམ དང རྒྱུ མལ ནང བའི སྐོར སོ ཡིན
1: ཞུ ནེ ཐང དེ སན རྒྱུ རྒྱུ ཞིབ ཐི ནང དོན ཁ ལ སར རོ ནང
2: ད ག ལ ཁོ ནེ པེ བེ ནེ ཚལ Da jilpi ci nyetu nyinche chitsul chitang karma samchit zamla Nipali ngui san damdi chiril che noce tunbi Waljung jisi chung chir jirung zung jirung ga gur mirna khami tang Riltag chilpi nitsil tsapchin tunyola Noce tunji Chungkong Chungyanggab Chichib Shubji Jikib Chitubshi Chungyang Mal Chitubshi Xi Jinpingi Cetu Tungchen Nangwa Tangril Zabtun Kelchin Nangni Mangi Khatsar Guitag Lingan Riltag chilpi mirna Thabja Chitunggi Chulchib Tang Nyankha Chepi Mangchu Nipu Kuldig མེ་མ་ ཉར་ཏ ཇོབ་ཅུ ཅིབ་ཤེ་དེ མར་ན་ ཁ་མེ་ཅེ ནེ་ཚལ ཐོན་ཅེ ཉུང་ཏར་ཏུང གང་ཐབ་ཤ་གུ ཏ་ཤབ་ཚལན་དང ཧོན་ཚལ་ཉེན་ད་ཏུང་ཅིར་ཁུན་ཏང ཚན་རིག་དང་ཐན་བེ་གུ་ནི རོ་ཅུབ་ཤ་ཅིར་ནང་ཅན་ཤེ་ནི ཤོར་ཅུན་ནོལ་ཚེ་མ་ཐོན་བ་ཤེ་གུ ཤེ་ཡོབ་ཏན་ནང་ཡོལ ཤིཅིན་ཕིང་གི མང་ཧར་ན་དམ་གུ་ཁ་གག་ཚེ་ཏི་སལ་ཧབ་ཡོབི ས་ཁལ་ཁ་དང་རེལ་དེ་ཚན་ཅི ཐར་ཐག་གུབ་སམ་ལོ་དང་མན་ཏི་ཚམ་ཐག་གུབ་སམ་ལོ་ཐ་ཅུང་ཤེ་ནི དམ་གུ་དང་རྒྱམ་ཚོ་ལུང་ཚམ་ཧོང་གུ་ཁོ་ཤེ་ཐབ་ཁ་གཏོན་ཅུལ་ནན་ཏན་ཤེ་པ་དང ཉེན་ཁ་ དང ངོམན ཅེན་གིན ན ཚོ དེ་ཤར ཇུ་རིགལ ཁན་ནུན ཡོབ་པ ནོ་ཚེ ལིན་ཛུལ ཚབ་ཅན དང ཆེ ཚབ་ཅན ཐོན རྒྱུར དོ་སུན ཐ ཅིག དེ ཤེ་པ ཅིག ཡོད ཐོན ནི མམང མང ཚོ ཅེ ཚེ ཤོ དང ཇིན་ནུར ཅེ དེན ཅིག གེན་ལེན ཤེ་གུ ཡེ་ཤེ ནན ཏོན ནང ཡོལ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཚབ་སུ ཅུ ཅེར ཇིན་ནེ ཡོན ཇེ་ཚ ཅེ ཅེབ ཁང གེ ཙུང ལ ལི ཆང གི ཆེན ཁུལ ཛབ ཏོན ནང དེ རིལ་ ཆེ པི མ་ཏང ཤབ་ཚ ཅེ ཅེར དམ་ཛིན ཤེ་པ དང ཏོབ ཁེ རྒན ཅིག ཅི ནི ཁ ཡོལ གི ཉེན་སལ རོ ཅེབ ཤེ དེ ཉེན་ཁེ ནེ་སལ ཡོ པི མང ཚོ དེ ཐོ དེ གོ་རམ དེན པི ངང ནེ པོ ཤེ་པ དང དེ ཚུང་ས ཚན་རིག དང ཐན་བེ གོ ནེ རོ་ཅུབ ཤ་ཅིར ནང་ཅན ཤེ་པ དང ཤོར་ཐུན ནོལ་ཚེ ཧོང་གུ ནེམོ ཤེ་གུ ཤན་དལ པི ནེལ ཇེཁབ དང ནེ་ཏག ཐན་ཇུལ་ལ ཁན་ཧུན ཇབ དེ དེ ཐོ དེ མེ་ཚལ ད་ཅབ ཏུང་བ དང རོ་ཅུབ ཐག་ཅུལ དེ ཏུན ཐན་མང ཐོ ཡག་པ རབ གུ མང་ཡར ཧར ཇིན རབ ཆ ཇི ཆེ བི དེཁབ ཡིན པི ཇེཁབ རམ་གུ ཐེན་གུ ཆེཆབ གོན་དུན པོ ཇོང་ལེ ཁང དང ནོང་གུ ནོལ་ཚེ ཉུང་ཏུང གལ་ཅུབ ཇོང་ལེ ཁང གི ས་ནེ ཁལ ནོལ་ཚེ ཉེན་ཁི ངོམན རྟེན་ཡིན དེ་ཤར དང་སབ ཤེ་པར ཇབ་ཚལ དང ཉེན་ཁི ནེ་ཚལ ད་ཅབ ཚེལན དང ཁོན་ཚལ ཉེན་དར ཏུང་བ ཉེན་ཚལ གཡུལ ཅིལ ཁན་ཧུན ཇམ་ནི མམང མང་ཚོ ཅེ ཚེཤོ དེན ཅིག གེན སོང ཤེ གུས ཤེ དེན ནང ཡོལ ཤི ཅིན ཕིང གེན ཛབ ཏུན གེཅན དང ལི ཆན གེ ལང ཤབ ཇར ཟུང ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སེ ཅུ ཅེ ཡུན ཇེ སེ ཅེ ཅབ ཁང གེ ཙུང ལི ཇོན པ ཀྲུང གུ ཆིན གི ནེལ དེ ཚན ཅེན གེན ཁར ལོམ ཐན ཅེ ནེཐལ དེ ས་ནི ས་ ཐོ དེ རོ ཅུ ཐག ཅུལ ལེ ཏུན ད ཛབ ཐལ ནང ར ཕེབ ཡོལ ཝ ཇུང ཅེ ཏོབ ཁ རིན ཅེ ཤེ ནི ས་ནི ས་ ཐོ དེ ཚོ ཅུ སོ ཅེ ལེ ཏུན ནི ཁ ཡོལ གི པེཅན ཡོལ མང་ཧར ནེལ ལེ ཏུན ཁ པེམི ཡིན པ རལ
1: ཁོ་ནེ ཁོན་ནེ ཤན་དལ པུ་ཡན དེན ཚ་ པེ ཨ་ད་ ཇེ པེ ཚེ ཉེ ཏག ཉིན ཆབ ཇག ཤིབ ཨ་ད་ ཇེ པེ ཚེ སམ ཤ ཉིན ཡ་ད་ གུ ཡི ཚེ སམ ཉེ བ ཇེ ཁབ ཇེ ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང པེ ཤ ཁ ཁ ར ཉེ རུ ཨ་ ཉི ཏོང ཉེ ཏག ལུ ཤང ཁ ཉམ ལེ ཨ་ དང ཟག ཇེ ཨ་ ཚོ ནང ཤིག ཇེ མ ས ཁེར་གིས ཐན ཇེ ཙོང ཐོང ཇ་ པ ལོ ཧུ དང ཨེ ཤིབ ཇེ ཙོང ཐོང ས ཤི ཉི ཇེ ཨ་ དང ཤི ད་ ར ཇེ ཁབ ཉི པུ ར ཇེ ཏུན ཚམ ཇ ནང ཇེ མ པ ཇ
2: དགའ ལེ ཁོ ནེ པེ བེ ནེ ཚལ Da jilpi ci nyebzhe nyinni ci nyetuk nyinni bar Chungkong Chungyang chapsu juje gini jisi jichib khanga zungla li cheng gi khilung cheng tang jilin da tagshib nang yole. Khungi shingsim li tun kuwar jib jichib shubji Xi Jinping ga namshil gachin tang Dekab jem dharga denjang gelin shepi nzabtun gilchen jir gongdun lagtar tuanchul tangsab sheba deng. Tungrab jen jeb shengli cheti gongpil tungjir zorgul kashuk sashi de tuanbur tuanni deng, tuanchil njongkam, tuanpar mbapar ji nyamda tamzin shajir dinchung sheba deng. Shatum namang nyamda shil de tuanjir lolag yungbar nikha yogi zonlin sheba. Shengli jeb shukdi tuanchil nipa dintil ngang chira tungwa jeji tuni. Dharga suga shengli tuanze gilchin ten sheng denjig ngang kundun tabi ngilin shir gubi nansong nang yole. Huelong jang jamusir, li cheng beda hong chukbi, chishin shengri pepa deng, gamsheng deng sasheng mu chajanji chandri shengnang da pepde, shanchen deng mami lodo, chandri jijib jitsar labzik shim nang yole. Kongi zhunggubi topar gati yinrong rangil jilag dag dimbrun zingui, tuanze na lo shabi dharga tuanjil jay tuandag gil chekwe di yinbi. Shengnang yoshi la khenhun deng, silji kakka yabchur la khenhun jamni, tuanze deng lo shabi dharga la lo lag yungvi ngilin shir gubi nansong nang yole. Zhenzhen bi zangsim Jacob Shengli Cainzil Langkil deng, Heilong Jeng Shengli Cainri Kengge Chendi Sore, Li Chenggi Sunli Sartul deng, Sanag Songchibjo Nitsil Gorla, Guanda Shibta Nang Yole. Kongi Ndariga Tuanbub Tura Tungwi Ndolam Na Cainzil La Tug Yole. Suanzang Sopal La Ganda Tengsab Tungwa deng, Rigatsinli Gailwi Ngadu Lagtar Sheba, Zersun Shengli Chilchi Shibzu deng Chabdil Tungjir Khenhun Yigba. Matab Rigni Vechul deng, Rigatina Shengli Gongpil Nyugsa Tungwa, Leda deng Shengli Lagzil. Jingwi Sukjib Shetab Hashtag Jelde, Sanag Songchib Yigbu Deng Wechul Yigbu Sheba Deng, Sashang Zangbu Deng Sunzang, Gorkib Zangbu, Tabki Zangbu Jib Jigdil Shinni, Lishul Cheren Roji Nyuksa Tunggui Shisung Yule. Heilong Jangb Shangchen Jen Dariga Tuni Chera Tunggui Chibil Lidi Namchang Gechen Jib Sani Sato De, Lichangi Arli Jib Perim Dab Zikshim Nang Yule. Kongi Lidan Zikshin Nyuksa Tunggui, Chilung Huangu Deng Chenden. Zhongkum Sukjib Shukdi Nipa Ndunpil Dewi Lagbo Sheba Deng, Tengrib Jenjib Shengchen Rinklin Zikchen Jirgul La Khenhun Jamni, Tenshul Gengin Ying, Tuanin Genlin Deng, Tungbub Denbu Yungra Shegui Shesung Yule. Jilin Songyuan De, Li Cheng Ninjeng Chui, Degzhi Shengli Chili Nyamri Kengda Pebni, Nyerchung Nitsil Guanda Shibta Nang Yule. Kongge Namba Na Sukjib Shengli Jekun Uitsim Jib Nyerchung Gongpil Tungwa Deng, Shengli Jetsu Jenjib Shabshi Malag Ticeng Dar Tungwa. Shengdil Shengtil Jai Tablam Yachir Hashtag Tungwa. Shengtil Chungzhi Deng Dengrib Shengli Gongpil Jai Til Damsiga Yungra Gendil Tungguyi Shifsung Yule. Jilin Shuxi Namsil Caiyu Gongzir, Li Chenggi Mami Lodung Namji Tuanjil Dribram Lab Zikshib Nangwa Deng Tuanzi Shirchung Nitsil Tiantuk Nang Yule. Kongi Shengli Tuanzi Linhun Shibzig Shaji Gongpil Hichin Tungwa Deng Darig Mondib Deng Linhun Sochuk Tukub Sama Jijib Jijir Deng Rintang Parmi Lidun Yagpo Dribdi. Kjeldin Bidag Dolba Deng, Tuanli Retag Narsang Deng, Rintang Retag Chir Dungwa, Lishig Dilin Nipa Chir Dungwa Jishini. Shengli Tuanli Jengji Chisil Tura Dunggui, Zaji Bicil Deng, Lengjig Jenggu Nemu Shungde, Tuanjil Deng Nyodrib, Linhun, Kordig Suung Gaza Latsila Donhung Chenbu Sheba Deng. Sashang Ni Sojugwaarji Retag Yungla Dakil Dodam Shekhi Chir Dungde, Mangzu Zi Lu Deshing, Detang Ga Sama Satabab Shekhi Shi Nansung Nang Yule. Li Cheng Chagan Hu Chokil Da Pemni, Zhongkum Nyali Sokje Ngotul Sen Yule, Kongi Zaja Chenbu Dawa Lalan Tarni, Tengrim Zhongkum Sopil Gongpil Hartag Dungwa Deng, Shengli Deng Ngli, Zhugli, Nyali Ji Rig Mengpu Nyampil La Gendil Dungwa, Zhongkum Yilkur Sok Lirig Mengpu Gongpil La Gendil Dungwa Ji Shagui Shi Song Yule, Wudin Longgi Tegshib La Pebrug Nang Yule.
1: Daga Le Kone Pene Cila, Shichi Nyetik Nijing Hato, Zhongkong Zhongying Shabsi Ju Jibjian, 借用满满提出金陵云汉坑个用正招了起。各部是不是为借用满满提出金陵云汉坑个这出汤尼尔是为能实现个难宽。借用满满提出借提没等个日末能有。空气相似雷顿的国家是切不熟悉习近平个南下个成当。当中央个塔皮国这个合不上乐得难但系统。孟出等主要担心些霸当。其力及前线东北些霸。 提名甘彻这把子西的俄中各土街政治啊监测沙滩等啊驾驶动画等中西部群用内大吉用我的跟地单地东西列起三万八个西南双能有日暮从地头提名次大堂街金莲用汉坑个这一措头俄中各土街政治啊监测沙滩等啊驾驶动画等中西部群用内大吉东于雷东拉跟地单地东于国家年时这些下级人们内 甘彻这把等宋这几担下能有。周乐吉南丹恩三把等提莫等别人等四把能有。空气 당그 초신 조제바 조친 롬튼 시진핑기 쇼흥 안왕위 당 중앙기 마망라 탄제 당 헤쳇데 가중 가토라 막탑라 제칼랑네 잠릉 용치 돈흥 시비 고뇽통가 옴처 시지 도요 실로니통 녀실로니 실로니통 녀가루와르타 로앙아이 워르가 틴사마제니 가중 가토르치 쩨므지 샤르탄 당 아자치 통아데 중습 다르지 당 제타 니단 용워르 근데 당네 ᱜᱟᱡᱩᱪᱤᱭᱟ ᱢᱟᱝᱥᱤᱝ ᱦᱟᱨᱩᱭ ᱦᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤᱝ ᱦᱟᱨᱩᱭ ᱟᱵᱡᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟᱯᱟᱨᱥᱤᱭᱚ ᱪᱮᱥᱚᱱᱭᱚ ᱪᱚᱞᱟᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩᱜᱡᱮ ᱛᱤᱢᱟᱭᱤ ᱞᱚᱣᱟᱝᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱡᱮ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟᱵᱤ ᱡᱟᱱᱟᱱᱟᱝ ᱦᱛᱟᱱᱠᱤ ᱥᱤᱯᱮ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭᱩᱯᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱯ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱛᱩᱱᱪᱩ ᱥᱟᱡᱤᱨᱟᱢᱜᱱᱮ ᱡᱮᱱᱞᱤ ᱩᱱ ᱦᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱛᱟᱠ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱤᱪᱤ ᱦᱛᱟᱜᱥᱭᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱦᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱫᱩᱱ ᱡᱤᱢᱵᱟᱞ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱥᱤᱫᱮ ᱪᱮᱢᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱡᱤᱝᱤᱱᱤ ᱥᱟᱢᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱝᱜᱩᱱ ᱫᱚᱝᱜᱤ ᱥᱮᱥᱚᱭᱚ ᱪᱚᱞᱟᱡᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱛᱤᱢᱟᱭᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱞᱮᱝᱱᱤ ᱞᱟ ᱡᱤᱥᱠᱱᱤ ᱜᱟᱝ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱥᱮᱣᱟ ᱡᱟᱵᱜᱤ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱤᱵ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝᱯᱩᱱᱤ ᱯᱮᱯᱤ ᱛᱤᱢᱟᱭᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱞᱮᱛᱩ ᱱᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱭᱟᱯᱚ ᱡᱟᱵᱛᱮ ᱢᱟᱝᱥᱚᱜ ᱡᱤ ᱭᱮᱯ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱯᱟᱨ ᱥᱤᱝᱡᱟᱨ ᱭᱚᱝᱨᱟᱱ ᱦᱮᱴᱷᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱚ ᱡᱟᱱᱛᱟᱠ ᱛᱤᱢᱤ ᱪᱤᱝ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱤᱵ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱤᱢᱠᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱛᱟᱢᱚᱝ ᱛᱚᱜ ᱥᱤᱝᱵᱟ ᱥᱤᱜᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱚᱵᱥᱤᱱ ᱴᱚᱝᱥᱤᱵ ᱡᱤᱫᱤᱜ ᱡᱤ ᱭᱚᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱡᱚᱞᱚᱡᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱛᱤᱢᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱟᱵ ᱡᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱛᱤᱜ ᱥᱤᱯᱤᱱ ᱡᱮᱥᱟᱢ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱤᱱᱮ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱞᱟᱯᱤ ᱜᱚᱱᱮ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱚᱨ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱱᱮᱥᱞ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱞᱚᱴᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱩᱨ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚᱠᱵᱟ ᱡᱤᱥᱤᱜᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱫᱤᱜᱞᱟ ᱦᱩᱭᱛᱩᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱥᱚᱝ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱚᱝᱥᱤᱯ ᱡᱮ ᱪᱷᱢᱪᱩᱝ ᱡᱮᱡᱤᱜ ᱞᱚᱵᱥᱩᱨ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱤᱜᱵᱟ ᱴᱨᱚᱝᱥᱤᱯ ᱡᱮ ᱛᱟᱨᱥᱩᱞ ᱞᱟᱡᱚᱝ ᱛᱟᱨᱯᱮ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱤᱱᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟᱭᱚ ᱞᱤᱦᱩᱱ ᱴᱩᱝᱜᱤ ᱭᱟᱡᱤᱜᱢᱩ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱥᱚᱪᱚᱱᱟᱭᱚ
2: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮᱱᱤ ᱪᱤᱞᱮ ᱠᱟᱵ ᱪᱩᱡᱮ ᱯᱤᱭᱮ ᱡᱮᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱚᱨ ᱡᱤᱱᱞᱮ ᱟᱭᱚᱱ ᱦᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱧᱮᱵᱡᱮ ᱯᱤ ᱪᱤᱱ ᱧᱮᱴᱩᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱴᱩ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱷᱚᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱜᱟᱨᱫᱩᱞ ᱜᱟᱛᱚᱨ ᱡᱮ ᱴᱨᱢᱴᱤ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱡᱤᱞ ᱛᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱥᱩᱵ ᱪᱷᱚᱱᱤᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱤᱱᱫᱟᱞ ᱛᱮᱱᱛᱤ ᱛᱩᱝᱥᱞ ᱠᱚᱨᱡ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱥᱮᱨ ᱴᱩᱭᱥᱤᱢ ᱱᱚᱝᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱨᱟᱪᱞ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱟᱭᱩᱱ ᱴᱟᱝ ᱴᱚᱞᱜ ᱪᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱨ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱚᱥᱤᱜ ᱞᱚᱢᱛᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱤ ᱴᱩᱝᱥᱩ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱧᱟᱢᱫᱚ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱮ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱱᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤᱞᱟ ᱠᱤᱱᱫᱟᱞ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱥᱟᱛᱷᱵᱞᱟ ᱢᱜᱫᱮ ᱴᱩᱝᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱥᱩᱵ ᱡᱮ ᱴᱩᱝᱢᱤ ᱡᱟᱨᱥᱟ ᱜᱮᱱᱥᱩᱝ ᱜᱮᱱᱪᱩᱞ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱛᱤᱥᱟᱝᱫᱟᱨ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱱᱪᱩᱱ ᱜᱮᱱᱪᱩᱨ ᱡᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱨᱚᱪᱩᱵᱥ ᱡᱮ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱨᱚᱪᱩᱨ ᱛᱷᱚᱱᱞᱮ ᱡᱮᱱᱛᱞ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮᱱ ᱨᱚᱡᱮᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱞ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱨᱫᱩᱞ ᱢᱟᱢᱵᱩᱨ ᱡᱮ ᱭᱚᱝᱵᱚ ᱯᱟᱨ ᱡᱮᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱞ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱱᱟᱵᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱨᱚᱞᱤ ᱛᱤᱥᱟᱝᱫᱟᱨ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱴᱩᱝᱥᱩᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱢᱵᱩᱨ ᱜᱮᱝᱜᱩᱱ ᱡᱮᱱᱛᱮᱱ ᱡᱮᱨᱵᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱵᱞᱟ ᱠᱟᱨᱛᱞ ᱪᱩᱜᱵᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱮᱱᱛ ᱱᱮᱯᱚ ᱪᱮᱨᱯᱤ ᱡᱤᱛᱞ ᱨᱚᱪᱩᱨ ᱫᱮᱛᱩᱱ ᱭᱚᱜᱵᱚ ᱨᱚᱵᱜᱩᱵᱟ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱪᱮ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱮᱱᱪᱩᱞ ᱥᱟᱛᱷᱟᱵ ᱛᱤᱥᱟᱝᱫᱟᱨ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱥᱚᱜᱡᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱛᱮᱞᱮᱱ ᱨᱟᱪᱞ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱮᱥᱟ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱜᱚ ᱴᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱴᱩᱝᱥᱩ ᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱡᱮᱪᱩ ᱭᱚᱱ ᱦᱮᱝᱠᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱞ ᱯᱩ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱯᱩ ᱢᱟᱠᱷᱟ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱚᱝ ᱜᱮᱱᱥᱩᱝ ᱯᱩ ᱡᱮᱞᱠᱷᱟᱢ ᱢᱮᱱᱪᱩᱭᱤᱝ ᱜᱮᱱᱪᱩ ᱪᱩ ᱥᱚ ᱫᱮᱥᱮᱱ ᱡᱮ ᱜᱮᱱᱠᱟᱨ ᱞᱚᱢ ᱛᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨ ᱯᱷᱮᱢᱱᱤ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟᱨ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱨᱥᱞ ᱞᱟ ᱞᱮᱱᱪᱩᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱟᱭᱩᱱ ᱴᱟᱝ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱵᱩᱭ ᱠᱷᱟ ᱤ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱛᱚᱪᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱷᱚ ᱡᱮᱱᱞᱮ ᱩᱱ ᱦᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱭᱩᱱ ᱴᱟᱝ ᱪᱚᱞᱮ ᱡᱤ ᱟᱫᱟ ᱡᱮᱯᱤ ᱪᱷᱤ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱦᱟ ᱴᱩ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱢᱤᱭᱟᱨ ᱡᱤ ᱭᱮᱭᱮ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱴᱷᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱪᱚᱞᱮ ᱡᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱢᱤᱭᱟᱨ ᱡᱤ ᱭᱮᱭᱮ ᱯᱷᱩᱭᱟ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱡᱮᱱ ᱦᱮᱴᱷᱚ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱭᱮᱥᱤᱝ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱦᱟᱛᱟᱱᱛᱟ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱤ ᱡᱤᱵ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟ ᱟᱭᱨᱛᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱛᱚᱵᱭᱚ ᱥᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱯᱩᱱ ᱡᱮᱣᱟᱛᱤ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱛᱤᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱪᱟ ᱪᱷᱩᱭᱤᱝ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱨᱚᱜᱫᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟᱨ ᱟᱨᱟᱢ ᱯᱟᱨᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱤᱜᱪᱤ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱤᱜᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱡᱮᱠᱷᱟᱢᱱᱤ ᱯᱩ ᱥᱚᱫᱚᱠ ᱡᱤᱱᱛᱷᱤᱱ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱭᱮᱥᱤ ᱦᱟᱨᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱤᱜᱤᱝ ᱟᱱᱤᱢ ᱯᱟᱱ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱪᱤᱥᱤᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱫᱟᱝ ᱟᱡᱮᱱᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱪᱚᱠᱷᱟᱝ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤᱝ ᱦᱟᱨᱣᱮ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱜᱟᱝ ᱥᱤᱝᱛᱷᱤᱱ ᱪᱚᱠᱷᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱭᱚ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱟᱡᱮᱭᱚᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱥᱚᱜᱤ ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱟᱡᱜᱤᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱛᱷᱤᱱ ᱡᱚᱝᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱩ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱛᱟᱠ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱯᱮᱨᱤ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱥᱩ ᱡᱮᱠᱟᱵ ᱪᱮ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱛᱟᱨᱡᱤᱞᱟ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱭᱩ ᱪᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟᱡᱟ ᱢᱤᱭᱟᱨ ᱡᱤ ᱭᱮᱭᱮ ᱵᱟᱭᱤ

Raya, tenang ke lecun dan ngisung gomar sen bian hundi, tenang ke lecun di nangayang nangtun ke chandani, nangtun sarpa zo kari kari kodigo nandi ngetendani, ngibja chebi yu sengen rupan ambagan hindam di ngotul zgan dodi zi yelia. Tenang ke lecun di nangartun cik ji ngotul tra, siltu gantag sui na zangbi kota, henchen ni tuanka ke kamde yang li jung shepir yelzib tang, nyamjuk shagui sa gantang kanyo pala sukwa ngetil ni, jengki ta gongri gde tangi sengen rupan ambagan hindam di.

ཁོ་ལ་ཤི་བུ་གོ་ཅི་ཉམ་ལེན་ན་ཤུ་བ་ཐང་ཁོ་ལ་ཤི་བུ་བེན་ཇོ་ཅུ་ཡོ་མ་ལ་ལེགས་ཅུ་ཅི་ཡང་ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཐུམ་ཐོ་ལ་ཡ་ཐར་གེ་ཁོང་བེ་ཡོང་བ་ཡ་གུ་དེ་དང་ཡ་དེ་ཤི་མི་རེ་ཁི་ལེ་བང་ཅི་དུ་ཚོགས་ཚུབ་པ་ཡ་གུ་བེ་ཆེ་བ་ཅེ་ཁི་ཀྲུང་གུ་ཆུ་ཤེ་ཡ་གུར་ཤི་ཡོ་ཤི་ཅི་ཁ་ཤུ་ཅི་ཅི
Purkin Yubshi. Guji Lamji Ki Chugudin, Lugulia Si Chugatan, Tiwegan, Maun Bar Kachogosi Shi. Now we talk with Tolani, Liwa Chi Yi Chuji, Long Donki, Gubasi Yimatan, Ti Sidin Yamletan, Goyi Koya, Birita Jongji, Nipe Yamke Jigi, Talam Ki Ningdo in the Suyoshi. Lugu ki chagin sabi nalikya, nganchu guji lamji ki, chogu di, tuyun di na, talam nyingdo gyunjin tan tarbi dungu tan. Rangi ki kongbi ti, lamgu ki gup tan, zemling ki ge gup senda ki kongbi tan, songzhi chiba tan. Zhonggui pukdun ti ni, lamgu ki gup tan, zemling ki ge gup senda ki, mimang ki pukdun tan songzhi che di. Nawe talam liya, tujab ki, nang tun sargan si na, Guji to him she. Guji lamchi ki chugudina, Junku dumba yin yang, Tizemli yong lia dogsi she. Guji lamchi nimjun chibi, La lin ki, Lady Tony. Mishi ki, Lewanji dun toba zuba ya, Guibi dongu tini. Shange ki, Guji goi tang, Yuji kongbi lia sini, dumba si yila. Tayina Junhua Mishi ki, Tongman yini, Sungzin chibi, Namu, Jinum chimbu dusi tang tu yuba tang. 중국의 초기 준보야 론이라 기급칼이야 샘툰비 갱캄다와 탄툰신 뒤접기 랑자탕 기급칼기 콩비인의 교수동의 둠부탄두유비 기지니루기 진서 신기유시 규지람지기 최고이는 냠추 냠주 냠주지기 자둔균교탕 지송치진 지주비리탕 지구지투 뇨송샤동 Mengwi Gunkor, Mangsim Jigdunche, Mungur Yungtap Chigi Tini Kongbi Ki Chushi Chi Tang, Nyamli Ki Chushi Chi, Gochi Ki Chushi Chi Chi Chi. Chugu Ti Sokshin To Gurbe Nang Tun Ti Na, Mengsi Jigu Zubun Tang, Pinjun Jitu, Yongwa Ya Gudi Tang, Benjo Siju Tunjur Tang, Pige Tapju, Nijilia Xiong Nu, Xiongdi Nyamgu Ki, Pige Yongwa Ya Gudi, 투문토리아 다르게 윤경 윤교제 집대시 최고디 윤교체규 미빈 토슈니 규지 람지 조준키 게지냠레키 줌신나리아 초소수 라단지니 잼니 벤조리아 체비 젠론리아 카데 잡아탄 피게키 고급 사부주야 피게키 구슈 사바토니탄 피게키 유투 사바이네 가기 Tishin Gitsen Suri Tang, Nyamki Nyamki Ngunjurji Chedi, Miriki Lewan Jigdun Chokbe Chosu, Gumi Chebai Gugutimshi. Loge Jingliya, Guji Lamjin, Zogjunki, Ji Gubu Jumni, Simchun Jimushi Chi Yujin, Minanki Tonan Chi Gubbe Jumje Ni Toyoshi. Tingqin Zonelia Migdub Tang, Dingse Dubi Ni, Tumun Toliya Shibjin, Tsa Tanbi, Shibchi Jimuyi Ni Chi Gubshi. Goyi Tang, Jiangdu, Juzan Jiki, Dushi Gungyong Chiba Tang, Cheshi Toshin, Mangzoya Penla, Gungtu Tupi Mikbin Tunir Chedi, Guji Lamji Nyamjun Chiba Tiina, Buche Towe Chosu, Gumi Chibar Begu Shishi, Guji Lamji Zugjun Chiba Ya, Sekui Minjawa Tang, Pige Turi Minjawa, Shibe Minjawe Par, 推荐前预备今年初所需推荐托了准备或者是一部级别团结学习按照初所需当完堂来家我共恰张接了金主堂所需配给给卓蓝堂基础人路了金主所需地位欺骗堂土古开清了金主接前提规矩蓝气体是的卓蓝气度准备